Sibekela banga tsala kunene namuntlha usuku la Ifanele Magoda va kurixile hi tlembro tijeni kumbe la kuxa bodisi four stars tolela ka tinani laya na Khazi Grace Makamu laya ka Ngobe laya mugengeni wa ka Ndhuna Ephraim Makamu ende hetelela hi Eric Masim Zaka Mdabula epavementeni va pfuxa kahle Ifanele Magoda ni ri la ka mukhomela ni khe swinene Ifanele Magoda la ka mukhomela ikona mana amukelani xinangani va kurixile hi DJ Tlemeni ni kombe kuxa vanhu va rindzelaka mana anakanya la 14A mana makhomela va duma kusukela Gian Section F na mukuwani makapule laya ka xikukwana va pfuxa kahle amukelani xinangani ni ri kwala gandzanani ka mavambe khesa swinene la gandzanani ka mavambe laya ka skethla va kurimana masindi madzivandiri va ku swin'we ni ri kwala chakhuma maguvuni ndo livonga mandla tin'wana mianga endla va karimana n'wana nga kona lava ku i sinkisikhawulo wa lambari va kurixile mimawa xitlemirodj hi swin'we ni ri kwala karambani zwawe ka morning beds ni kombela ku xa vana va rendzelaka mani makhumela va duma kusukela Gian Section F na basana n'wana va ni phosalaka ngovela na kukona makapuleka xikukwana khesa swinene sinkisikhawulo wa lambani va kona duga muchedzi lava ku vamanini rirothe ndo livonga mandla tin'wana mianga mana nga kona xibejwana maxwell machelo va kurixile hi tlemirodj swin'we ni ri kwala ka mapuve ni kombela ku pfuxa honorable amfrexi bodzela na mahale laha ni pfuxa tiva rana makhwaxi la Burgersdorp na giani baloyi elavisi laha ni khesa swinene ka sikese dzani mamatop montana pok ba vaka swin'we ni ri kwala runungwi block d ni khesa swinene la block d la a runungwi ka sike va kona mani la emukhari julia lava kurixile hi tlemiro dj ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa sisixala tila ka makhwaxi la sizekari chadiri khotsola robeni ka xihoko na mansofi vuxaka bya gobo la 14a ya pfuxa kahle mana advice laka makhwana ni khesa swinene mana advice laka makhwana la talibet maluleke va kona na vona va ya ku yimisa va komba ku loko famberi kun'we ni khesa swinene talibet maluleke va kona mani n'wana nga kona la runu ma nga nyika bokisi va kurixile hi tlemiro dj ni kombela ku pfuxa tova rirono makhwaxi la Burgersdorp la amfrexi bodze ekusukela na mahali la na daniel patson khosa ka xitachi kambata va pfuxa kahle runu ma nga nyilaka bokisi la nelson mabunda va kona rori va kurixile hi tlemiro dj ku vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa vanhu va rihanyo la ka nkuri ka tobu la tshika ni filoma la ka nkuri zamani hi leni ngona mani mavasala prk lava pfuxa kahle emilungu ntima ni ri kwala ka mihlava vhilemu ni khesa swinene emilungu ntima ra ka mihlava vhilemu godfrey chifura va ku swin'we ni ri kwala toyandoo ni khesa swinene maurice wa ri guy va good morning sunshine ni khesa swinene va mandla ri vuyelela ka sike kona vanala i mana siku na sitembelela va kurixile ni kombela ku pfuxa vanu va rendzelaka sikhasi xala tlhongwana la ka makoxa la mani maria maswanganyiko la ka maswanganyiko na mani grace marima la ka dingala ni kombe kuhlanva ka birthday ka mani ximphephani en'we stole la ka siandralana rifumo mapi mani la ka jimla na nomen jikijela mwaso ka gcrfm a va pfuxa kahle no navela ri kahle kokwana wa khensiwe i mana siku na sitembelela nga tekela ka mapuve a lipombo ri khesa swinene mana siku na sitembelela va kona dj ya ntomu la ka va ku swin'we ni ri kwala ka mdhavu la tlangelana avuxeni ni khesa swinene va mandla ri vuyelela hi dj tiyani ntomu ka sike kona mana i mani thabela ri va ku vari nongo ri rothe ndo liwa nga mandla ni khomela huvisa va tivelaho mazambala green farm khuta dzoma na ni matsetoni na rudzani wa ri kam nemlodi ndo liwa nga mandla tima no thabela va kona mani n'wana nga kona lana kambe amferi xibodze ela na mahali lava ku ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka dj tlemen ni kombela ku pfuxa xibejwana maxwell maxele ela ka mapuvela black bone la ka mapuvela na tivarana va nkhwaxo la Burgersdorp a va ri na fm ya na mahali honorable amfrex bodzela na mahali la ni khesa swinene mavona va kona na vona va ku rixile dj tlemen ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka wa mbilu na moya enkateko malulekela ka muchipisi laya na ndzalo xivambu kwala ka thomo kwala a pfuki ta hetelela hi papa mina laki khosa kwala ka thomo la va pfuxa kahle hi ntiyiso mavona ni ri kwala ka thomo ni khesa swinene ntiyiso mavona la ka thomo la ka nomana i lodiki maluleke loyi ni n'wi tlhavaka va ku rixile mester sam lambya ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka mani sofi la ka mapapila na nama na mhlorisi silinda n'wi maluleke la ropeni ka xihoko ta fm ya vuhehli ankele gan bora ya pfuxa kahle fm ya ka mphambo loduki maluleke ni khesa swinene va vakasike kona mana nga kona laha i folo kwa risimati thomas va kurixile hi tlemiro dj ni kombela ku pfuxa n'wa mavona laha ka siandala gan bolo yi lavayihlela na sizekari chadiri khotsa la robeni ka xihoko a va pfuxa kahle hi folo kwa risima titomas kusuka la ka miswanela khesa swinene la ka miswanela ikona mana n'wi tlhavakana kambe i ndzimana nhlonipho mixengu va ku morning dj tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka lindiwe mikhongelo mixengu laha ka xikukwana layana mhani mata enkata mzerewa laha ka xikukwana layana ta hetelela hi dledwin mavasa papa vana la ka xikukwana lava pfuxa kahle hi mana nhlonipho na anhlulo la ka xikukwana khesa swinene mana nhlonipho na anhlulo la ka xikukwana la ka sike kona mana i soli mongwe xithwayimbi va ku on air morning beds ka gcrfm ni kombela ku pfuxa mana makhumela va duma kusuka ra gan section f ma josephin nhlongwana la ka xihosandla ene kokwana makapulela la ka xikukwana va pfuxa kahle hi papa va pfuxa kahle hi ntukuluwa ka xithwayimbi i soli mongwe ni khensa swinene soli mongwe e ntukuluwa ka xithwayimbi ka sike kona mana la i thavele ya kumbe ma yi thavithavi e va kurixile hi tlemela tijeni kombela ku pfuxa mana vanhu va narutsere queen of lipombo ntlovukazi na mana bumba lostinyiko la 14 ni ta hetelela hi sesiwa ntimanyana la ka sikhunyana la va pfuxa kahle hi thavele ya kumbe ni ri la ka papila ni khesa swinene thavela ka mapambila musanda va ku ri rothe mkonde jim masindi zebediele nga vurotho ndo livonga mandla tin'wa na mianga va kona frank banganyi va kurixile hi tlemiro dijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mama cancelar singa view ni pfuxa tshika ni filomala ka nkora zamani na ronald maluleke lama wa block 9 va pfuxa kahle hi frank banganyi ni ri la ka mavalana ni khesa swinene ka sikeya kona mana rivers xiviti lava kumbe xiviti livasi va kurixile hi tlemiro dijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mani loku nga ri driver ya chopa masilo ndlovu laha ka mavalana la mamanhleko la ka mavalana la na mama cancelar singa
nga vhiwa pfuxa kahle hi xiviti livers a ni ri kwala ka mavulani dangi tlemelo DJ hamswiritari va kona manungunanga kona mathemathela vakurixile kombela ku pfuxa Walter Mkhot la nyakelani ka xihoko lana mhana mina mhana mdona la ka nhlaniki layana lake mitlongo la nyakelani ka xihoko pfuxa kahle Richard Mathena ri la tlhotlhoke block 24 ans ka ntshava Norasi sana mal lagi bakor nama bakor sila itu merah dijangan kembali kepada bala bala serikat kembali kepada Aon kembali kepada kukuan manusia tika so anjang anjang laga kakala la Virginia drove laga mampu bela anak kain saya segala kecuma lawa pucuk kat sini Nora malu lagi kender kuala kecuma kisah ini Nora malu lagi laga cuma kasam lagi benci tanggung bakor bakor morning itu merah dijangan fuk bala bala serikat kembali kepada jabalan baloi laga malu la malu anjama cibula kuala kembali malu la na putih la kiki fukai kuala kembali malu pucuk kat sini King Kalanga baloi kuala kembali malu thank you sebeni tse Kabar itu apa kasih aku ramana? Entikan follow bapa aku Rusia dan Islam Rusia. Kamu berapa percaya pada zaman kamu berapa percaya Thomas yang tunggu sebab belakang suan labar berangkang kurang ketemu. Sharon Sansa lakukan kurus fasa yang kau percaya kasih. Entikan follow mana lakukan kurus azaman. Eh bukan mana mah festival lama suka lebih naik lebar kurus Rusia dan Islam Rusia. Kamu berapa percaya mama cancel arus tengah view. Eh mana mah kau berapa demok sekarang yang seksi naik ramai sungguh lah lebih naik lebar percaya kasih mah festival lama suka lebih naik lah. Inos Paul lebar kurang nampak bapa kamu asin kamu berapa percaya school boy lakukan umuran. Nampak percaya nama nama tuza. Eh seven zin telalai mana. Ima mananga kona langu tela nmodo leke laka umu Aipa pusho kase ima nungungari Inos Paul Caterpillar Istole laban kesa usunani Enipa mandani biyele laka skeli Ndamadu leke rikotso bako rishile muashu Etle miro DJ DMC Nkomera kupusha se stabilia kumera kama papila La sisi dlori manu leke laka kakalala Anaskuni manu makubele nkata potirichi laka Ndabila wapusho kase ima mamsurli Ndango manu leke la rupen ka shoku Baita wakunkumu DJ Grace la gandana nka kharaba pusho kasi itisa la umur khotso ner kwala nya gelan ka shokon kesil ekora man la man maria khotso ba gor shile ngona ngon komela pusha lori kwana de khasha na mhla kong la linda ngoma luleke la roben ka sho hoko la na skoni man makubela ka botri chila ka namba pusha kasi man maria rikhotso ner la ka ma geva location kesa shuna ne ba kona mana petri shatibana ba ko ba shumetle melodi jen komela pusha Aisha, mbatsale ku mabunda apa puke ba baga magwenya kwala kama kosha B9 ni pusha namana ni pusha oi man mabunda ba fuku ba baga magwenya la kama kosha B9 ni pusha nandlovukazi lazo ni pusha namana ni pusha oi man mabunda ba fuku ba baga magwenya la kama kosha B9 ni pusha nandlovukazi lazo zwe la ya ntapusha namana mhlotili zithala ka ngobe jamela apa

0: ku nikela i ku veka hi mbale ntangu hi mhaka ya ku nikela tikerekeni
1: hi sweswo ko nghwanyama va ri va lava ku nikela 200 rand va le ku endleni ka swona vakhegula lava xikwembu va le ku tirheni swinene ingaku xikwembu xi nga va katekisa xi va hlayisa ku ya emahlweni hi swona Minister Don va le ku endleka swona vakhegula lava xikwembu i nge hi kuma nomboro ya vona leswaku hi ta kota ku va contact
2: right.

Nikinsile ku seriwa nkarhi khalanga mahungu ya awara ya nharhu ku langutseka ngungu leka awara leyi. Vandla ra umkhonto wesizwe kumbe MK Party ku kombisa va tivisile xiboho xo tekiwa hi vandla eka ntirho wo veka na wona wo burisana.

tihlanganini tinenakazi ta music liloka ka ta Mr. Bow wena mixer umno saseka na makhadzi tanga biwi o randiwa hiku vanwanani mukuma ku itsi tsama eka i complain ku loko ni teka ntsoto aba fa aba tsame loko ni teka aba tsame va chava ri gombo leri loko ku ri bukutela vanhu lava va tsama vanga rulange na ku va vulavulela swo biha mikarhi hinkwawo loko va tsika va endle swihoxo hi va pulavulela hi va khahla hi va rhuketela moya ya vona yi tshama yi nga tsakangi si vo to famba vafana va cince game i risimu leri ni ku belaka rona kwala ka nongonoko wa marabenta tsena ri sukaka Mr. Benetti.